Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membangkitkan

Baca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, Wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Assalamualaikum kawan. Tahukah kamu, memakan sayuran banyak sehatnya. Ianya menjelaskan penglihatan dan meningkatkan ketahanan badan. Jadi, makannya sayuran 2 kali sehari.
1: Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam.

0: Lai, abang ke kedai depan ni sikit, beli daging semayam.
1: Eh, Ale dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Ale dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni
1: tu. Ini pusing-pusing tu, Ale dulu.
0: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari parking lagi.
1: Ale dulu.
2: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah ke Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokonglah produk tempatan kita. 91.6

0: perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.
1: 91.4 FM. 91.4 FM.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

هم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ikuti kami, ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.

0: Lagu, aura, dan vibes di season nomor 1 Auda.
1: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Kususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan syarikat-syarikat BSP dan BSM memperkukuhkan koordinasi merentas rantaian nilai bagi menyokong prestasi mampan jangka panjang. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Korea.

0: Gempa bumi 6.2 magnitud menggegarkan luar timur Indonesia hari ini. Namun tiada laporan korban jiwa dan kerosakan. Gempa berlaku di kedalaman 120 km, sekitar 58 km dari barat Tobelo, wilayah Maluku Utara pada pukul 11.31 waktu setempat. Agensi Meteorologi Iklim dan Geofizik Indonesia menyatakan tiada ancaman tsunami. Kanada dan Filipina bersetuju untuk meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik, mengukuhkan kerjasama pertahanan, perdagangan dan keselamatan serantau. Perkara tersebut antara terkandung dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Pejabat Perdana Menteri Kanada. Perdana Menteri Mark Carney berkata, perkongsian tiba pada saat-saat penting ketika persekutuan global diuji. Tambahnya, Kanada mengukuhkan hubungan dengan Asia Tenggara dan kini membuat kemajuan ke arah mencapai perjanjian perdagangan bebas Kanada-Filipina. Sementara Presiden Filipina Don Ferdinand Marcos Jr. berkata, kedua-dua negara akan membuat plan tindakan bagi perkongsian dengan kerjasama pertahanan dan keselamatan menjadi tunggak utama. Dalam perkembangan lain, India dan Jepun mencapai persetujuan bagi meningkatkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, logam, tenaga dan pertahanan serta bersiap sedia bagi peta jalan bersama untuk keselamatan ekonomi. Perjanjian ditandatangani setelah rundingan antara Perdana Menteri India, Tuan Narendra Modi dan rakan sejawatannya Puan Sanai Takechi yang kini berada dalam lawatan rasmi ke New Delhi. Perdagangan dua hala antara dua negara mencapai $27.5 bilion dalam tahun fiskal 2025-2026, sementara pelaburan Jepun di India adalah $3.2 bilion antara bulan April hingga Disember 2025. Angka korban jiwa dari kejadian gempa bumi berganda di Venezuela meningkat hampir 2,600. Presiden sementara Delcy Rodriguez mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media. Sehingga kini beribu-ribu penduduk masih dilaporkan hilang akibat bencana alam itu. Satu kejadian letupan berlaku di sebuah kafe Damsyik, Syria, meragut 9 nyawa dan mencederakan 20 yang lain. Kejadian berlaku di tengah-tengah negara tersebut berusaha mengembalikan kestabilan setelah lebih sedekad berdepan peperangan. Bagaimanapun, tiada pihak mengakui sebagai dalang serangan. Menurut Kementerian Dalaman Syria, alat letupan di ubah suai itu mengandungi pecahan besi yang menjadi punca kecederaan teruk dan kerosakan. Berita sukan selepas ini.
1: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
0: Piala Dunia FIFA 2026 bagi pusingan 30 terbaik, tiga perlawanan berlangsung pagi tadi. Spanyol menewaskan Austria 3-0 pada perlawanan awal pagi tadi. Dua gol Spanyol dijaringkan oleh Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 dan 89 dan gol pada minit ke-66 dihasilkan oleh Pedro Porro. Portugal pula mengalahkan Croatia 2-1. Portugal memperoleh gol pertama pada minit ke-68 melalui sepakan penalti Cristiano Ronaldo dan gol kedua pada masa tambahan hasil Goncalo Ramos. Manakala gol tunggal Croatia dihasilkan pada minit ke-53 melalui Ivan Perisic dan Switzerland pula menang 2-0 ke atas Algeria. Gol Switzerland diperoleh pada minit ke-10 oleh Bril Mbolo dan minit ke-46 hasil jaringan Dan Doye. Tenis hari keempat Wimbledon menyaksikan kemenangan dominan bagi pemain Poland Iga Świątek, Elena Rybakina dari Kazakhstan dan pemain Jerman Alexander Zverev. Juara bertahan Wimbledon wanita Świątek menewaskan Karolina Pliskova dari Republik Czech dengan 6-1, 6-3. Manakala pemenang tahun 2022, Rybakina, menang 6-1-6-2 ke atas pemain Amerika Katie McNally. Sementara juara terbuka Perancis baru-baru ini Zverev meneruskan prestasi kukuh dengan menyingkirkan pemain Perancis Valentin Roya dengan kiraan kemenangan 6-1-6-3-7-6.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan syarikat-syarikat BSP dan BSM memperkukuhkan koordinasi merentas rantaian nilai bagi menyokong prestasi mampan jangka panjang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Korea. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 3 p.m.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Pelangi FM mempersembahkan anugerah berprestij, menghargai muzik dan karya luar biasa. Sentuhan Majlis oleh artis-artis negara Brunei Darussalam. Satu platform mengiktirafkan inisiatif mereka selama ini. Syabas buat yang tercalon. Inilah Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis Ketani. Ketahui top 5 Anugerah Pelangi 10 di setiap kategori. Vokal lelaki pilihan, vokal wanita pilihan, vokal duo kumpulan pilihan, artis baru pilihan, lagu Melayu pilihan, lagu Inggeris pilihan, dan lagu inspirasi pilihan. Saksikan persembahan-persembahan hebat dari artis-artis Ketani. Fakrul Razi, Ia, AJ Abdul, Dinci, Milin Salim, Brown, Sada, Juan Madial, Aznil Yunus, Indra Jaman, Afiq Wafi, Mimi Wahab, dan Pipo Ismail pada hari Ahad 5 Julai 2026 pukul 1.30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @pelangifm. Anugerah Pelangi 10 diiklankan oleh KFC Brunei dan iLotus Restaurant dan disokong oleh One City Event and Marketing dan The Rizkun International Hotel. Anugerah Pelangi, platform untuk artis Ketani.

0: Majlis Sambutan Hilal Hijrah 1448 peringkat negara akan diadakan pada hari Sabtu, 18 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 Julai 2026 Masihi pukul 9 pagi di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa, Perakas. Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Hilal Hijrah 1448 melalui RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.55 minit pagi dan dengarkan di National FM dan Nur Islam FM sekitar pukul 9.50 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.15 minit pagi. Bersama-samalah kita memohon doa agar tahun 1448 Hijrah ini akan membawa rezeki afiah yang diberkati Allah Subhanahu wa Taala. Hijrah, penyelamat akidah. Salam Hilal Hijrah 1448.
1: And coming up next for Lagu Melayu Pilihan, this is Fairuz Nizan with Rindu Yang Sama.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Okey, 7.31 pagi waktu Pulau Nusa pagi semuanya. Audio yang ketika ini mendengarkan Pelangi FM ketika ini memandu. Ya, kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, tahu kah bis kita ni aroma kopi sahaja boleh membuatkan sesetengah orang rasa lebih segar walaupun belum minum lagi. Dan ada yang lebih rare, ia membayangkan kami minum kopi itu pun sudah ia rasa semangat. Jadi pagi ini kita tim kopi kah ataupun teh yang menjadi pilihan bis kita, ataupun lebih hebat lagi minuman tin. Jadi apapun pilihan bis kita, seperti yang saya katakan tadi, carilah kebahagiaan versi diri kita. Kita hanya hidup sekali, hashtag YOLO, you only live once. Jadi terus bersama di Pelangi FM, kita akan terus bawakan lagu-lagu hits di Pelangi FM pada pagi ini. Dan stay tune.

0: Assalamualaikum, hai. Saya Aslif, finalis pelangi Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Ini pertama kali saya menjejak ke pentas pertandingan nyanyian. Bagi saya, ianya bukan sekadar menyanyi, tapi membuktikan diri sendiri. InsyaAllah saya cuba bagi persembahan terbaik, indah sempurna, indah apa. Yang penting, Aslif cuba bagi 100% usaha yang terbaik.
1: Satu cita menjadi realiti.
0: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu 4 hari bulan Julai 2026 di One City Shopping Center. Sia.
1: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock your best.

0: Abang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala kad, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqadiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.